Kenyirik Akash Venishilong, bat hakan ikan por ke pemerintah yang pedang supaya pi baru syarga program ke sobat yang ki pemerintah ke setiap. Bat oat ki nong sengap hakan ikan por kumbang nila yuk ban mat ya ke air step ke babek pengat ya ke jing em ke jungi bat kumjuk ruk hakan ikan step pemerintah limba jauh uslap ubah hab hakan ikan sengi hakin ikan sengi bat kumjuk ruk hakan ikan met bat mentah pada hakan ikan step lembaga bangi yuk pediang ya ke air step babek bat ngangit skam ruk hakan ikan por ngin ya sengap lang ya ke jing rajong ikong lapan syai kes em minya sengap syo mentah ya ke ni ke wai ke jing rai pula ai keteng air step bat hadin ketang ngin ya sengap pat ya ke jing rai ke pula ai keteng meka ku meka.

itu kilong kijing ruai jong ikong lapen syai kes im kajing ruai beprang syok sengong belak ai kerteng tang kendiat sengi bat nyepen kemar oswa jong atap liok sengong itu kajing ruai mika ko mika bat air stamp mentang ini beteng syusyo ya kan ini program dan punya sengapat menda saya kikato kan ini kajing ruai jong is keri kasun tingginya sedang mentar punya sengap ya kajing ruai kebelak ai kerteng rikasi bat ban buat bat dah kajing ruai syaskul ngan lenj.

0: Hello, good morning.
1: Good morning. Kung lay pidi man no.
0: Rejoice na umdan.
1: Oh, toy ba rejoice mo? Di tongan pentem jurai ba rejoice pi?
0: Itse yang ga?
1: Hoi. Naka film iet mo?
0: Hoi.
1: Di pi kenai ba rwai ka tujun rwai?
0: Ya, mungkin mau re.
1: Idi i kambor nong neng.
0: Hoi, hoi.
1: Di to ka tangan so pentem ka nengi jung rwai na benta jong pi. Di pi kwa pen sop so bahay nu inu ba rejoice.
0: Kong ni tiang to.
1: Dok bless you bun.
0: Kita ikong subah pitun bisa kemukim semukim kong asin rong sana tadi jod mukudak bon yang mapolong mapoleng nang tai bareu nang pak soni nang tai lad mukul fling nang tai badang na pendesla nang tai badu sela berbro bas ngap
1: te to kata bless you bun te pi lei mentam bun kam
0: dang sengkai dang sengap artat
1: ka slap ne kum no sa ka than jong fi
0: ani te sit ngi
1: o kem slap
0: Kadai
1: sepok?
0: Sepok buhay sini.
1: Sepok buhay ini enggak kan mahi bagai sepok itu maha marang lu katan jong pi kadai sening.
0: Kadai sini sya nongpok sini kasa nongpok sini.
1: Oh toto, di to kata sultanat si bun ya kebab pil pilai itu lemu satu kasih sini. Di kasih berkemen ni pi mo bari joyce ngan sepentam kadai kencing ruai.
0: Ah, jadi aku
1: minta. Tahu belai.
0: Belai pilu.

0: Hello.
1: Hello, good morning, Kong.
0: Good morning, kidemanu ita.
1: Oh, nyadai don ki friend ti jangan ki wasat mamawan yang wasat bakwan yang.
0: Oh, toh kata sutenat ti bakwan yang mo.
1: Hai.
0: Ti pi long kuno pi klan pi kot pi kia ma.
1: Ya biang kot, ya biang hai.
0: Ngan pentem jura i ba pi mentas stem.
1: I know this is why you but he is son tatyang.
0: Mhm.
1: Kong tu koi.
0: Kong tu koi. Te to ngan so pentem kan ngi jura i di ba sutnat mo kini jura i ba he ding dai. Ni jo kong tu koi te to pi kot pensap so bhai ni no.
1: Ti to ni pi en to kong. Ba ro ka tim ke jo fi.
0: Ta kuli si bo.
1: Na stai ki kon jura ki kon ni ju di ba ta. I Ivan ni riva i Mary, Larry, Wonder, Clever, Gibilda, Istanbul, Ivanbor, Pencebor, Tai Perlok, Paro, Bisi Efun, Kumi Suba, Ipida Un, Ipida Shisha, Tui Rejoice Mane, I Patis Kemal Ngap Nepo, Peruslana, Tai Iba Polong, Iba Poleng, Iba Atsais Nepo, Jaran, Iwan Biang, Iwan Pri, Iba Duk Shila, Tai Kintubon, Nostoin, Iba Arpla, Animal Plank, Nata Iba Larik Pa Kentain, Nata Ilari Syah Marbanyang, Ilari Suk Marbanyang, Ipis Di Marbanyang, Baru Kiba Caya Lagi Syah Dukan Yuki Ipo No Shilong, Nata Ila Kintim Kintunam, Bati Baru Iba Sengap, Ia Kena Program Tak Kisip Mokong, Baru Ia Kau Di Baklet, Kau Mukim, Kau Aji Konsit, Kau San, Bati Kau Iba Di Pun Baklet, Lamat semal, tiga belas tu. Eh, baru itu perlu bersih kal malik por.
0: Ngamlah kelamiru, ya kata kajing, ya kan memory kajang pi ka bor kan mal kajang pi mo bapin kan mal baru kau jita kiba PPI kerteng, de ngaso buram sikit, bat ngakermen ba pin yai long komta, mo. Dia tu bangan pentem no, agen kejeng ruah. Dia suah bangan pentem kendiak nampar nampar sedang pi oki dan gibong ifi mama, kiden bong ifi ba day. Dia has subhasi sih tu, ya ka, ya kerta kejeng pi kedai apa deng kikin rupau negi sanpau negi kibakat no.
1: 60 plus
0: kemut kikin rupau seneng.
1: 67 plus.
0: 67 pilih jendap new post nem. Ani ba to ayu ublek kan kata ba pilong ba koj ba kia ba piyo e kan bor perkat ka ba klan bat ngi dokumen sibun ba ngi dan ki rirong ba ki ba ya dan rengkat bat ngi ki ba dan ni kata ka jing sutnat ka jing i ki jing ruai bat ka jing long sutnat ba ni David ki ki prabri mu ba
1: hai hai
0: de kle sibun e
1: hoi
0: dan
1: ni ye sutnat dan di program kita dan kita kerku ini mesti dibuat di mod sibun.
0: Oh.
1: Jadi dan kita perlu jangan jadi sekiran dia mohon kapal. Dan kita tahu ya setera mahingin.
0: Di.
1: Nama imat atlet ibalik kau bersih itu dah. Nanti kita wajib tak kumpai.
0: Di kubli sibun eh pak ya kerjanya sementara jong pi bat ni ngiru ni. Kerman bau beli un kerku ya pi cuci da kereta ke berjerong bat kumjuru dah kejemput jemput perkat ke basai bat pindang yai beteng pin yai yo ek amet bakoi bakia mo.
1: Okey, kumlet
0: pun. Tak kumlet si bun eh pingan pentam nak ni jurai kong tengkoi mo.
1: Okey. Thank you.
0: You're welcome.

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning. Pidi manu ita wakren.
1: Tadi kita siapa nak beli?
0: Doi pida mo. Di
1: Kawan.
0: kuno pida pipat satu slap ne em.
1: Selatan sini.
0: Jur.
1: Ujur, benar mesti ujur mental tu lah kam. Pilihan dan.
0: Oh, tato. Di nang tato ngan penten jurai pi.
1: Ini kerja kita kok sangat nak surji ini. Gak ada nak syabang.

Di parlo baru kapur kelanang yang ngadon setang kandiat ya kapur kaba ngan ya dan rengkap dat pihak kani ka live phone and request program juga jurai kasih di ngan penkut dah kani kawai gajung ruai kaba sultanat kaba day kaba larwai di iba James R. Kriam ya kaba la pentem nengkong na ka All India Radio waktu kapur kata hau senam kat kandai sepak nyo pun riu ka kerteng juga kani gajung ruai kade I love such a scene kani kadi kawai ni gajung ruai kiba long ki top hit lea siya waktu kapur bat kiba bun na ki beriu kiba dan ya don haduk mentah ki dia si ken mau ya kan kejeng ruai bat kan nong kejeng sultanat bakin kertiang din si kipuar ki bela dep dia dak ni kejeng ruai ngila poin usko bakut jong ka live phone in request program jong kejeng ruai kasih nak akas bani sinong.

Di mentang ini, banyak beteng syuk-syuk yang akan program. Ia sengapak mentah sehingga atli gijing ruai jengkong keturin pengrup. Kajing ruai belak air keteng rilum. Bat-ban buat pada kajing ruai syat penang-penang.

0: Hello, Grassline.
1: Hello,
0: okay, good morning. Tadi lari hun, lari suk day. Di lari kumno pilang.
1: Pibiang ni.
0: Pibiang ti kalau mu satu kabening.
1: Kabening yang tadi kelap.
0: Kelap selap.
1: Selap
0: berit.
1: Kemudian terbajur kelap yang tadi tu kelap berit berit itu.
0: Dah jodoh selap lima setiap di subang tiap mah. Muka kisah kok. Tapi lapa hidup kan?
1: Lapa hidup kan.
0: Nah sedang ke syed lah ik dulu ni. Lapa
1: hidup ni kalau ik dan tetap ik dah.
0: Okey, ti lari pi kau abang selap jenuh ayu mah ni ke setiap?
1: Dan lah jenuh ayu berkat mentah. Kena kena lalu.
0: Okey, tu tangan buk dah kena ke jenuh ayu jenuh Nura Fatihi kena ke bawang sir-sir. Pelik semua ni yang betul jurai?
1: Ya.
0: Okey, dia akan bersenap IP ke ni, tegang IP sutenat ke ini ke jurai rumah. Dia pergi kuat bersenap sebuah ni ke bintang jurai rumah lari?
1: Ya, saya minta bawa kisah atas mani. Tunjuk lah, ini hadapan ni dan ini. Kira jangan lari ke, ikan percaya itu sendiri, dan ikan jangan ke dunia. Saya tunjuk lah, jangan coba Ibu berang suka mentah. Jadi orang LD lah meruain song ayun lindo. Yang buat mencari buat wan yang buat polong buat poleng. Baru kita juga sekian barbar.
0: Okey. Dia tahu ke tangan. Pensam no EP kena kejar lagi lari ma. Dia kena sibun berfila dan pelat pon dan phone sini sini ma. Okey. Tak bye bye. Kasih besok EP.
1: Layak tidur untuk

0: Hello, request line.
1: Hello, call question why?
0: Call question why? Hey, good morning, Shwak and Mui, Phi.
1: Why? Good morning, Phi.
0: Te manu Mui ta.
1: No, Larisha, ma banyang.
0: Larisha.
1: Why?
0: Okay, ngam la Phi para jong Larisuk.
1: Why?
0: Ah, lucky you, mo bro, ruch para back to back Phi yo.
1: Tengu, ya, pun la kadang, am kadang.
0: Tala yo sham men.
1: Teko palam sanga ba lukoi ba wel pirahun ba DJ kendrut ba rijoy ba ayo lancak mat di mamawan yang te aku ba mertang lapok melin tong LB na nang nasional te ba bolong ba bolong tong suba pirahun pandiang te baru aku masak punya program takasa ba ki dan ki kostuma ba
0: Tanda kunjuk. Tahu kata yang ini kira-kira sangat ya pih hidup mu.
1: Dia
0: set ke sini. Oh, mu. Pih apa dia kerja di box ni?
1: Abu radio polikanoi.
0: Ini sumbang ini dati ya. Mu. Tahu kata dia. Kan pesan mu ya pih ini kerja right ta. Mu, kembali boy.
1: Hai,
0: bye.
1: Bye.

0: Halo, request line.
1: Oh, hello, Kak.
0: Halo, Mbak Polong. Ke step besok di pi, Mbak Polong. Di film kumnya, Mbak Polong.
1: Bang, ya, bang,
0: Pipang?
1: Ya.
0: Oh, itu Pipang itu, dong.
1: Saya request tentang kita. Ya, yang gua ada kita boleh yang perlu lagu radio. Tapi yang
0: tak. Di tangan.
1: Tak. Kena perang. Mulai yang tak perang not wisdom. Tak kena perang. Mulai yang tak perang. Nabuistan dengan tangkwa pemia terlalok.
0: Okey, toh tangan yang kira yang terai itu number jong pi. Di tuan pensam no pi kini kerja ruai kan. Mau bapa long?
1: Oh, bapa yang.
0: Tak kembali sebulan.

kublai phi ki parlok nong singap kani gade ka akashwani shillong ko wan chupiau lai spa sa bu nyau pon army de umirum we berengkat bat upras pa andru busau kilahats kumju ru pila ba dio sngau ka news on air app bat ka dth parlok nong singap ni pdiang sung pai phi baro sha ka program natwe kamenor bat hang ningi dan ban walam chupi ki chingruai ki bala kham stem na ki kai tor kan thai kiching rai ki bagi sotnat ki bangin samalam sha phimen ta kan ek program te parlok ini sedang no da ka jing rai ji kong juriman risau ha ki jing rai ki jong i ki artli ki jing rai ki bil akir teng rempai ba iet i mei bat akor ka batam na ye sab ni parlok ha ka program na thwei ka menor balawan shibina ka akashwani shalom.

Kanigadei ka akashwani shillong ka bawan jephe olai spa sapu nyo point army to mirum wave berengkat baru praspa 100% kilahertz kumjuru pilabani sngo hak news on air app pada hak DTH para lok nong sngap mi pidang sngo bhai pi baro shaka program kisur ching ien bad hak ni ka program mi dan manual lam jephe ya kisur ching ien jongi ba gal bat nong kanri Pati jingruai jingi ba'ar waru bedi. Diklam da penslam, ini sedang yaka program kisur jing iet. Da ke jingruai jing iet. Kisur jong igel bat nongkenri. Haki jingruai kibil akhir ting. Ba iet bat asir ngeyo jong pi. Nangai sabat ngi parlok, haka program kisur jing iet kebawan syupi naka akashwani shalom.

Kan itu ke Akash Vani Shillong ke Wanji Purely Spas. So, Pau Niao Poin Ar Meter Medium Wave. Hoi rengkat lewa Pras Pa Andru Pau Su. Wai uye bila uyo alang waus niao. Yagi kubor bagi program Hag News On Air App. Tak perlu kan hipor. Cimi kini gelat ke kebu wa penyans niao bahai. Pi buruk awa cari ya. Jika ni ke program Jentia Kiong I. Kujuk wan man ke Janmit Hini Ipor. Tak kami di TBP wa ni tak kesengi dak balang yang ketiga hukum tu kejan med. Yo I upen upen senyau cepi ke program yang irwai isiau. Harga wa nengkong hani por yo cua upen upen senyau cepi ya irwai benda kecik oh yang tendi uma lamuan bah culai irwai ya benda pertun man map bay map pa dat mete sebi tuanan iwa ong Erilin. Tak perlu kami tanya jepur lain nak cakap macam itu. Wenig program yang ilang bagi irwai mereka cakap yang tundi malam wan bahaculai irwai udah ipertut map bay mapa dapat sebiji wanan Erilin.

Kini kita kasih vanish long kubur ban pule da ilasi dor syndrome kimat kita konsen jangku kubur. Soi sekolah ke India berke Australia halor ke jing shalan ya uranium bat kilinti kerpang ban penyiat iki marpo kendo. Ban yang ke sorkar pedeng halor ke jing kular ban penlongi ke India ke benta pedeng na ke benta ki AI applications. Ai kublai bedin klam ulat CH Vijay Shankar menteri rangba Konrad Sangma bat menteri ke kabinet ubat Sanbor ya kipat ba ke jela. Kami beri awak menteri rangba Konrad ya ke jing penbahaya ke Bakmara Civil Hospital ha ke jing lut ke bakatwai kelur tingka. Kikubor kibabnya. Ulat CH Vijay Shankar, Menteri Rangba Khajala, Konrad K. Sangma, Buk Menteri ke Kabinet Ubat Sanbor Shulai, hanya kila aikublai bet in klam, ya kipat bak Khajala, khamtam ni kijai penri upenar. Haki kubor bila penni, kini kino ilam kila ong ba ke bet in klam ke deka dak jong ke jengit, ke jengit li, bat ke jeng sarong, yalah ke jong ke riti, bat ke jeng job, jong ke jeng bahaya ke